0: Kampan saharan Bichar kabelai ma Bichar kabelai ma Sakya
1: Tintara tintira Tintara tintira Charaketika Nahera matira Narumayalu Tintara tintira Tintara tintira Charaketika Nahera matira Narumayalu Tintara tintira Charaketika Nahera matira Narumayalu Sara sara

0: remung kanggo riko.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
2: Lembang Radio.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggungnya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan Beringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali menghabis kenas momen dan kembali. Secantik rima ku jinakan just a box membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Begitu banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri Indonesia geger. Jangan kesembaran pasang lagu ku ke out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out karir minggir sana bikin video galau. Ya omble

terusku gigit berperoplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam barcode-ku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet, Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto, token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedeng setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi berapi, kumis ku kayak gogol. Gudang saringan, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita seru kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal kiri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpimu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Kari rai uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor habit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak gelas yang paling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jenis menggul. Super tentu, kasih model standar toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Kapten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng, tak jelas ku mengoce. Beriku kemojong, bersihkan marutegu. Kita lahir andil, peju lalu mati jadi dong.